0: 本色那么到你的脸，哎，还上国家了，国建了，那我，哎呀！
1: Bisa pun saya
0: mau
1: ini. Wah, ini bukan ini bayar. Bisa pun saya mau ini. Jauh-jauh ini sebesar mama. Bangun kok ini.
0: Nah, kalau kok saya lihat.